Jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jang

Mot océan angonanga wundangana abomgetukule boktarambogna mijemgele boge mot océan angonanga wundangana ajemgele boge boktarambogna misaga vengule mot océan angonanga wundangana asaga vengule aye yege mot ose aye yege mot ose anangananga wogundangana abomgetukule aye yege mot ose aye yege mot ose anangananga wogundangana ajagatubya aye yege mot ose aye yege mot ose anangananga